0: Belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman yang ada di jumpa sajian saat ini. Dan saya Josri bersama Anda pendengar hingga malam nanti ya, di Minggu 20 September 2026.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Saya hadirkan untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, sejumlah wilayah perairan Maluku ini berpeluang mengalami gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter ya pada 20 hingga 21 September 2026. Kondisi ini pendengar dipengaruhi peningkatan kecepatan angin permukaan di sejumlah wilayah perairan Maluku. Nah, berdasarkan informasi tinggi gelombang, Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon, pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 20 knot. Dan wilayah yang berpeluang mengalami gelombang 1,25 hingga 2 meter setengah di perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. BMKG menyebut perahu nelayan perlu mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25. Sementara untuk kapal tongkang juga perlu mewaspadai angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1 meter setengah.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Pendengar, bagaimana di tempat Anda terkait dengan tersedianya air bersih? Nah, kemarau yang berlangsung cukup panjang ya, mulai terdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di kawasan Warasia. Kondisi ini pendengar ditandai dengan berkurangnya debit air dari sejumlah sumber air termasuk sumur bor milik warga. Seorang warga Warasia mengatakan berkurangnya debit air sangat dirasakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut sering terjadi karena minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan sumur bor yang dimilikinya masih menghasilkan air, namun debitnya tidak lagi seperti biasanya. Air yang keluar dari sumur membutuhkan waktu lama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan tentunya berharap kondisi kemarau yang berkepanjangan ini segera berakhir sehingga sumber-sumber air kembali terisi dan debit sumur bor dapat meningkat.

0: Olan, Olan bangun sudah jua. Su siang nih. Nanti Ale terlambat naik angkot ke sekolah.
1: Iya, Mama. Olan su bangun.
0: Olan, ini Mama cuman sempat goreng pisang sesak kemarin. Mari sudah. Makan perganjal seporo sampai siang.
1: Mama, nasi kah? Papeda dan kue ikan sing ada kah?
0: Heis. Olan si Bapak belum pulang mengail dari tadi malam. Ombak kencang, uang perbeli beras yang cukup. Jadi, saya makan pisang itu dulu. Yang penting isi poro.
1: Iya, Mama. Saya apa-apa.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita. Tentang bagaimana kita menghargai perbedaan. Tentang bagaimana kita saling menghormati. Tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan. Tetapi, kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

saya hadirkan satu informasi dari laman rri.co.id. Program penyediaan air bersih ya yang dijalankan pemerintah Kota Ambon selama 1 tahun terakhir dinilai sangat membantu masyarakat khususnya warga di desa di kawasan Warasia. Program tersebut pendengar memberikan kemudahan ya bagi warga dalam memenuhi kebutuhan yang ada untuk membersihkan keperluan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Salah satu warga Warasia mengatakan program air bersih yang telah berjalan dalam 1 tahun belakangan memberikan banyak manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan warga, terutama ketika kondisi cuaca memasuki musim kemarau. Sebelumnya warga juga harus mencari sumber air lain ketika persediaan air mulai berkurang. Nah, kondisi tersebut cukup menyulitkan karena kebutuhan air rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap harinya.

pendengar Pro 1 RRI Ambon. Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026, berlaku juga di Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Sesaat lagi bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

halaman RRI Dr. Rata ini, keributan antar kelompok pemuda di kawasan pertigaan Pertamina Jalan Sudarso Dula Selatan Kota Tual di hari kemarin, yang mana seorang pemuda berinisial RAR warga Jalan Sudarso meninggal dunia setelah terkena anak panah dalam aksi saling menyerang dan melibatkan kelompok pemuda Tembok Berinwara dan kelompok pemuda kompleks Pertamina WR. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan perkara tersebut ditangani sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kapolres juga mengingatkan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, agar tidak melakukan aksi balasan maupun main hakim sendiri. Lengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

hadirkan lagi informasi yang mana BMKG menerbitkan informasi perakhiran cuaca maritim perairan Pulau Ambon hingga Pulau Leasia ya, untuk kurun waktu 21 hingga 23 September ini, yang mana terkait dengan kondisi yang ada beragar. Tinggi gelombang terpantau tergolong rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 dengan kecepatan arus 0,97 hingga 1,13 knot. Kalau di hari Rabu pendengar, dengan kondisi cuaca berawan tebal masih berpotensi terjadi di 23 September 2026, dan meski ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang 0,5 hingga 1,25, BMKG mengimbau ya para pengguna moda transportasi laut, nelayan tradisional, serta pemangku kepentingan kelautan untuk tetap waspada terhadap potensi hembusan angin kencang mendadak yang dapat mengganggu pergerakan kapal itu sendiri. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: tangkapan sepi lagi bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
1: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini mimbar agama Katolik bersama dengan Bapak Yose Rizal di Road Wokenobun dengan judul renungannya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah di jumpa sajian hari ini pendengar. Untuk hari ini saya hadirkan untuk Anda di mimbar agama Katolik untuk Anda dalam sajian kami malam ini. Dan bersama kami Prosatu dari Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yosef Rizal Derwood Wokanobun dengan tema menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak putus-putusnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas segala berkat kasih sayang-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu Tuhan, kuasailah hidup kami dengan sabdamu, dengan firmanmu yang kami baca, kami renungkan. Agar melaluinya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan, dan kami memperoleh arah tujuan hidup kami. Agar dalam hidup ini kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan jati diri sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jagalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pada 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas
menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu ia akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Upaya untuk senantiasa keluar dari sebuah krisis ekonomi senantiasa dilakukan oleh semua pihak. Secara internasional, bagaimana upaya dari setiap negara untuk keluar dari berbagai krisis ekonomi global sebagai dampak dari mungkin kelangkaan BBM atau peperangan yang terjadi. Begitu juga dalam skala negara, bagaimana upaya masing-masing kepala negara, pemerintah, berupaya agar stabilitas dan kemajuan sektor ekonomi terus terjaga. Begitu juga dengan kesejahteraan akan maju, dan itu akan menjamin stabilitas keamanan jika sekiranya kesejahteraan terus terjaga. Sebaliknya, bila masyarakat tidak sejahtera karena ekonomi memburuk, di mana-mana terjadi banyak pengangguran, kesulitan mendapat lahan pekerjaan, dan terjadinya PHK di pelbagai lini, pelbagai sektor, maka dapat berdampak pada stabilitas keamanan. Apalagi krisis ini diperparah atau didasarkan pada pemimpin yang korup. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Di Indonesia, dalam rangka mensejahterakan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, mengatasi berbagai pengangguran, menciptakan lapangan kerja, maka ada berbagai program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, seperti makanan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, dan bagaimana dampak dari program-program ini untuk masyarakat. Entahlah. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengangkat satu perumpamaan yang hendak menunjukkan Allah yang Maha Murah, Maha Kasih, pemimpin sejati yang prihatin terhadap kondisi manusia dan ingin menyelamatkan manusia, terutama mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang menganggur. Kebaikan Allah itu digambarkan seperti tuan rumah yang mendapatkan banyak sekali orang-orang yang menganggur tanpa pekerjaan. Setelah ada kesepakatan antara tuan rumah dan para penganggur itu, maka mereka kemudian pergi bekerja di kebun dari tuan rumah itu. Saat malam tiba, tuan rumah itu membayar upah para pekerja itu, dan semuanya menerima satu dinar, baik yang datang kemudian maupun yang datang terdahulu. Para pekerja yang datang dari pagi itu kemudian protes, menuding tuan rumah itu tidak adil. Dan disinilah letak masalahnya. Para penganggur ini lupa kalau sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menganggur, orang-orang yang sulit mencari pekerjaan dan ingin sekali untuk bekerja agar mendapatkan uang. Mereka juga lupa bahwa mereka telah bersepakat bahwa satu dinar sehari. Namun karena iri hati, sehingga muncul protes. Dan itu muncul karena mereka mencoba membandingkan apa yang mereka dapatkan dengan orang lain. Iri hati mereka muncul karena mereka tidak menerima kemurahan hati tuan rumah, yang juga bukan hanya untuk kepada mereka, tetapi juga untuk orang lain. Tuan rumah yang digambarkan di sini telah menunjukkan belas kasih dan kebijaksanaannya, yaitu menyelesaikan persoalan pengangguran tanpa menimbulkan persoalan. Persoalan yang timbul itu dari segi para pekerja yang tidak sadar diri, lupa akan kesepakatan, dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa kebaikan itu harus juga diterima atau terjadi atas hidup orang lain. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Saat ini banyak persoalan yang mungkin terjadi atas kehidupan kita, mulai persoalan yang terjadi secara personal maupun persoalan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentunya kita prihatin dan hendaklah melakukan sesuatu agar dapat menjadi solusi
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Persoalan yang terjadi harapkan bahwa setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil, baik diambil untuk mengatasi kehidupan pribadi maupun yang berhubungan kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya menjadi solusi yang benar-benar menyelesaikan dan menuntaskan masalah, bukan menimbulkan masalah. Dan syaratnya atau kriterianya harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan kesusilaan. Tidak boleh memaksakan kehendak. Dan harus efektif dan efisien menyelesaikan banyak masalah. Banyak pengangguran dapat teratasi. Banyak PHK dapat teratasi. Lapangan pekerjaan sungguh-sungguh tercipta. Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus memadai, tercapai. Bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita, harapan, dan perjuangan dari bangsa dan negara, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Sehingga daripadanya, kita membangun satu bangsa dan negara yang betul aman, damai, sejahtera. Adanya semangat saling percaya baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat, agar bangsa dan negara ini selalu damai.

Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih karuniamu yang kau curahkan bagi kami, terutama berkatmu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami diperkenankan untuk mengalami satu hari yang baru, dan kami kini memulai hari yang baru dengan mendengarkan firmanmu. Semoga firmanmu menguatkan langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat ini drama radio. Drama radio kali ini pendengar persembahan RRI Melabo dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
1: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
1: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
1: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
1: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
1: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
6: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
6: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
6: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
6: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
6: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
1: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
6: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh, kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, bulu, pandan, mengkuat, jut, dan sebagainya. Bahan ini biasanya mudah dikeringkan dan lembut. Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Salah satu bagian dari anyaman adalah tikar. Tikar adalah anyaman yang terbuat dari semacam daun rami yang biasa tumbuh di pinggir kali. Tentu tikar bermanfaat untuk alas tidur di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tikar dibuat sangat bervariasi karena dapat juga diwarnai menggunakan pewarna pakaian.

0: satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi soko guru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: Terkait kondisi cuaca saat ini yang memang panas ya di setiap harinya, kemarau begitu. Karena kita ingin meminum air putih lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tapi kadang juga ada yang memilih untuk minum air kelapa muda ya. Nah, air kelapa muda ini merupakan minuman alami yang menyegarkan dan mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, serta magnesium. Kandungan ini pendengar membuat air kelapa kerap dikonsumsi setelah beraktivitas atau saat cuaca panas. Salah satu manfaat minum air kelapa muda adalah membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, air kelapa tidak dapat menggantikan air putih sepenuhnya, terutama bagi orang yang membutuhkan pembatasan kalium, gula, atau juga cairan

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Tetap jaga kesehatan Anda ya di tengah kondisi cuaca saat ini yang memang panas setiap harinya, dan hujan juga hanya sejenak bahkan gerimis yang terasa beberapa saat saja begitu di hari ini. Dan menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting ya, mengkonsumsi air putih secara seimbang sangat diarahkan, disarankan begitu, terutama untuk kebutuhan hidrasi harian. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga ya, untuk meningkatkan stamina kesehatan Anda. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kita saat ini sudah sampai pada pukul 20.54. Nanti di jam 9 malam pukul 21 bakal kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 yang bakalan hadir dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau pada partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum kita sudah agak banyak air. Itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Terus. Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, permintaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustol Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah. Latih tandingnya sih, soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hinin bangkit dan

0: menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Waikkanen kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Bersama kami pendengar untuk Anda di Ruang Rindu edisi malam ini, pop mancanegara ya, 2000-an hingga 2010-an. Temani Anda di edisi Minggu 20 September 2026. Saya nantikan Anda pendengar di jalur WhatsApp 081356245886 untuk Anda yang ingin merequest atau juga kirim salam, boleh. Pop mancanegara ya, 2000-an hingga 2010-an.

Dan Patricia ya dengan Since I Found You ya di ruang dengar kita di jumpa malam ini berdengar juga bersama dengan lagu-lagu lain untuk anda di edisi malam ini bersama kami di 21 RRI Ambon ruang rindu Papancanegara 2000 hingga 2010-an ya untuk lagu-lagu yang bisa anda request dan bakal kami putarkan.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

lagunya pendengar tadi sempat kami hadirkan untuk Anda ya. Kali ini dari penyanyi Brassies Boys dengan drawingnya The David. Unbelievable bakal kami hadirkan untuk Anda ya, si ruang dengar kita bersama pendengar di ruang rindu pemancen negara 2000 hingga 2010-an untuk era tahun lagu yang bakal kita dengarkan bersama.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

masih nantikan Anda pendengar di 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin request di malam ini. Silakan pendengar, dan ada Mbok Wiga ya di Wonosobo dengan lagu pilihannya.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada tugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk kalian yang sudah merequest dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga di saat ini. Pendengar, semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Dan sampai jumpa lagi tentunya di Ruang Rindu berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik Jenjang Malam untuk Anda di jumpa saat ini pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Udara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Sekalian terima kasih kebersamaan Anda dengan kami ya. Hingga saat ini kita hampir mengakhiri hari ini, paling di Minggu 20 September 2026, dan tentunya akan bergerak lagi di hari esok, dan kami pun akan menemani Anda nantinya bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dengan sejumlah sajian yang bakal menemani Anda nantinya.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kami untuk Anda pendengar di Minggu 20 September 2026 berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jos Rui, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Paso. Ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Hindu kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk umat Hindu yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Mengawalinya lagu-lagu religi Hindu kami hadirkan untuk Anda.

Om Awignamastu Namusidam. Om Wakartunda Mahakaya Suryakwatim Sama Prabha Lirwignam Kurumidewa Suba Karesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah segala usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, dunia ini seringkali terasa bising oleh perdebatan. Seringkali kita terlalu sibuk membangun tembok hingga lupa bagaimana caranya membangun jembatan. Padahal jauh sebelum teknologi menyatukan kita secara digital, para leluhur dan orang-orang suci kita telah mewariskan sebuah kunci emas untuk kedamaian dunia. Sebuah kalimat pendek dalam bahasa Sanskerta yang berbunyi Vasudeva Kutumbakam. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Harmoni dalam Keberagaman. Kita akan membedah bagaimana ajaran ini tertuang dalam lembaran-lembaran suci, bagaimana sloka Bhagavad Gita menuntun pandangan kita, dan bagaimana ajaran dalam kitab Sarasasmucaya mengajarkan kita untuk berperilaku sebagai saudara bagi alam semesta. Sahabat Dharma, mari kita mulai perjalanan hati kita hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita merasa asing di tengah keramaian? Atau merasa bahwa dunia ini semakin sempit karena kotak-kotak perbedaan yang membuat kita bingung sendiri? Ada kotak agama, kotak suku, kotak status sosial, hingga kotak pandangan politik. Beribu-ribu tahun lalu, para resi agung kita sudah memberikan jawaban tentang kegelisahan ini melalui kalimat pendek namun menggetarkan jiwa, yaitu Vasudeva Kutumbakam. Kalimat ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah realitas spiritual. Secara etimologi, Vasudeva adalah bumi, Eva adalah memang atau sesungguhnya, dan Kutumbakam berarti keluarga. Jadi secara utuh, bermakna Vasudeva Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia ini sesungguhnya adalah satu keluarga besar. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita yang berbeda bahasa, warna kulit ini adalah satu keluarga? Sahabat Dharma, jawabannya ada dalam kitab Maha Upanishad. Di sana tertuang sebuah peringatan bagi ego kita yang dijelaskan yaitu Ayam Nijah Paroveti Ganana Lagu Cetasam Udara Caritam Tu Vasudeva Kutumbakam, yang artinya ini adalah saudaraku dan itu adalah orang asing. Begitu cara berpikir mereka yang berpikir sempit. Namun bagi mereka yang berhati mulia, seluruh dunia ini adalah keluarga mereka sendiri. Sahabat Dharma, dalam kalimat ini menantang kita untuk memperlebar kapasitas hati kita. Jika kita hanya menyayangi yang sama dengan kita, itu mudah. Namun, esensi keberagaman adalah kemampuan untuk melihat diri kita di dalam orang lain. Dalam tradisi agama Hindu, kita mengenal konsep Atman yang sama. Ibarat ribuan bejana yang berisi air yang memantulkan satu rembulan yang sama di atas langit. Begitulah kita, raga kita adalah benjananya, tetapi cahaya di dalamnya adalah satu, yaitu satu sumber yang sama. Relevansi filosofi ini semakin kuat jika kita bedah melalui lensa Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 5 Sloka 18 menegaskan konsep yang sama, yaitu penglihatan yang sama. Dijelaskan, Vidya Vinaya

Sampani, Brahmani Gawi Hastini, Suni Caiwa, Suwa Pakeca, Pandita Sama Darsina, yang artinya, orang bijak melihat dengan kesamaan pandang. Mereka melihat kualitas yang sama pada seorang guru yang bijak, pada seekor hewan, bahkan pada mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena mereka tidak lagi tertipu oleh bungkus luar. Mereka melihat harmoni di balik keberagaman bentuk. Sloka ini menjelaskan bahwa hubungan persaudaraan tidak harus lahir dari rahim yang sama, tetapi dari janji suci yang saling menjaga di bawah kolong langit yang sama. Sahabat Dharma, harmoni bukan berarti kita harus menjadi sama. Harmoni adalah seperti musik. Jika nadanya adalah do, jika semua nada adalah do, maka tidak ada melodi yang indah. Melodi tercipta karena ada do, re, mi, dan fa yang saling mengisi. Begitu juga dunia kita. Keberagaman adalah kekayaan, dan Vasudeva Kutumbakam adalah konduktor yang menyatukan perbedaan itu menjadi satu simfoni yang indah. Sahabat Dharma, kita sepakat bahwa dunia ini adalah satu keluarga besar. Namun, mungkin di antara sahabat ada yang bergumam, secara teori itu indah. Namun, bagaimana praktiknya di tengah perbedaan yang begitu tajam? Sahabat Dharma, untuk menjawab itu, mari kita menengok lembaran dalam Purana. Dalam tradisi kita, Purana bukan sekedar cerita kuno, melainkan cermin bagi kehidupan manusia. Ada sebuah kisah yang sangat relevan tentang Prithu Maharaja. Beliau adalah sosok raja yang sangat dihormati karena kemampuannya menjaga keseimbangan alam dan harmoni rakyatnya. Dikisahkan saat itu bumi berhenti memberikan hasil karena perilaku manusia yang serakah dan tidak lagi menghormati perbedaan serta keseimbangan. Prithu Maharaja tidak menyalahkan rakyatnya dengan marah, namun beliau melakukan dialog dengan Ibu Pertiwi. Beliau mengajarkan bahwa bumi adalah ibu bagi semua makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme. Dalam kisah ini, kita diajarkan bahwa harmoni terjadi ketika kita berhenti menjadi penguasa yang egois dan mulai menjadi pelayan bagi kehidupan ini. Nah, berbicara soal perilaku atau etika dalam menjaga harmoni, kita tidak bisa berpaling dari kitab Sarasasmucaya. Kitab ini adalah pedoman emas, terutama bagi kita di Nusantara untuk memahami bagaimana cara manusia. Di dalam Sarasasmucaya, sloka 121 ditegaskan sebuah prinsip yang sangat menyentuh, yang dijelaskan bahwa sila merupakan dasar utama untuk mencapai kebahagiaan. Jika seseorang memiliki perilaku yang baik atau sila, maka seluruh dunia ini akan menjadi sahabatnya. Bayangkan itu, sahabat Dharma. Jika kita menjaga sila atau etika, yaitu dengan menghargai yang tua, menyayangi yang muda, dan menghormati perbedaan, maka seluruh dunia secara alami akan menjadi sahabat kita. Tidak ada lagi musuh, yang ada hanyalah sahabat yang belum kita kenal saja. Keberagaman bukan lagi ancaman, melainkan sahabat yang memperkaya pengalaman hidup kita. Sloka ini juga mengingatkan kita tentang konsep ahimsa atau tanpa kekerasan. Bukan hanya tidak menyakiti secara fisik, tapi juga tidak menyakiti melalui kata-kata. Bukankah keretakan harmoni di sekitar kita seringkali dimulai dari satu kalimat yang tajam, dari satu kata yang merendahkan perbedaan? Sahabat Dharma, mari kita bawa pemikiran kita ini ke kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Keberagaman kita ini adalah takdir yang indah, seperti pelangi yang tak cantik jika hanya terdiri dari satu warna saja, atau seperti masakan yang butuh keseimbangan rasa untuk menjadi nikmat. Di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 29 dijelaskan, seseorang yang telah mencapai kesempurnaan diri akan melihat Atman atau diri yang sejati pada semua makhluk, dan melihat semua makhluk itu ada di dalam Atman. Ia melihat kesamaan di mana-mana. Sloka ini menjelaskan kepada kita, jika kita sudah sampai kepada titik ini, maka membantu orang yang berbeda suku atau keyakinan tidak akan terasa seperti menjadi beban terhadap diri kita. Mengapa demikian? Karena kita sadar
Saat kita membantu mereka, sebenarnya kita sedang membantu bagian dari diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan harmoni yang sesungguhnya.

Sahabat Dharma, kita hidup di zaman di mana jarak bukan lagi masalah. Namun anehnya, terkadang hati kita terasa lebih jauh satu sama lainnya. Kita terhubung secara digital, tapi sering terputus secara emosional. Tantangan terbesar dalam menjaga Wasudewa Kutumbakam di masa kini bukanlah jarak geografis, melainkan ego dan kefanatikan yang sempit. Di media sosial, kita begitu mudah tersulut perbedaan pendapat. Sedikit saja bisa berujung pada caci maki. Kita lupa bahwa di balik layar ponsel itu ada manusia atau sesama. Kita juga punya perasaan dan juga punya jiwa. Di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 12 Sloka 13 menjelaskan sebuah kriteria yang sangat mendalam tentang siapa yang paling dicintainya. Dan kriteria ini adalah kunci untuk harmoni dalam era modern ini. Yang dijelaskan Advesta Sarwa Bhutanam Maitra Karuna Ewaca Nirmamo Nirahan Karah Sama Duka Sukam Kasam, yang artinya ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dengan penuh kasih sayang kepada semua, bebas dari rasa kepemilikan dan keangkuhan, tetap tenang dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan. Sahabat Dharma, kata Advesta artinya tidak membenci. Di dunia ini yang penuh dengan narasi kebencian, menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa benci adalah sebuah bentuk perlawanan yang suci. Kemudian kata Nirahan Karah, yang berarti bebas dari keangkuhan. Seringkali konflik terjadi karena kita merasa paling benar, paling suci, atau paling berjaya, atau paling berjasa. Namun, kita sadar akan konsep satu keluarga, maka keangkuhan itu akan luntur dengan sendirinya. Mengapa harus angkuh terhadap saudara kita sendiri? Sahabat Dharma, sebenarnya kita sekarang mempunyai modal yang sangat luar biasa, yaitu warisan budaya kita mengajarkan bahwa harmoni itu dirawat, bukan dibiarkan begitu saja. Dalam kitab Sarasasmocaya pada slokas yang sangat relevan untuk menjaga lisan kita di masa sekarang, disebutkan bahwa perkataan yang benar menyenangkan, tidak menyakiti hati dan membawa manfaat adalah ucapan yang sejati. Bayangkan, jika setiap jempol kita saat akan mengetik status atau setiap lidah kita saat akan berbicara disaring terlebih dahulu oleh ajaran ini, apakah kata-kata kita membawa harmoni atau justru memecah belah? Apakah kita sedang membangun jembatan atau justru sedang menggali jurang? Harmoni dalam keberagaman tidak menuntut kita untuk melepas identitas kita. Kita tetaplah dengan keyakinan dan latar belakang kita. Kita adalah kita. Namun, di atas semua itu ada benang merah, yaitu kasih sayang yang mengikat kita. Seperti taman bunga, mawar tidak perlu menjadi melati untuk menciptakan keindahan. Justru karena mawar tetap menjadi mawar dan melati tetap menjadi melati. Namun mereka tumbuh di tanah yang sama, dan taman itu akan menjadi mempesona. Jadi sahabat Dharma, tantangan modern memerlukan solusi spiritual yang abadi. Mari kita gunakan teknologi untuk menyebarkan kasih sayang, bukan kecurigaan. Mari kita gunakan keberagaman untuk sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Setelah ini, kita akan kembali untuk merangkum seluruh perjalanan kita hari ini dan memberikan penutup manis untuk ruang dengar Anda. Jangan beranjak, tetaplah dalam frekuensi harmoni ini. Sahabat Dharma, Wasudewa Kutumbakam bukan sekedar kata untuk diucapkan, melainkan sebuah cara hidup. Harmoni bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita jemput dengan tindakan. Tadi kita sudah membahas bagaimana Bhagavad Gita meminta kita untuk menjadi pribadi yang memitra atau bersahabat dan karuna atau yang penuh kasih sayang. Di akhir siaran ini, saya ingin mengutip satu sloka mutiara dari Sarasasmocaya, yaitu sloka 2, yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya menjadi manusia. Disebutkan di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun buruk. Karena itu, hendaklah arahkan segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik.
Sahabat Dharma, kita diberikan anugerah berupa pikiran dan hati nurani untuk memilih. Di tengah keberagaman yang ada, mari kita pilih untuk mengarahkan setiap langkah kita menuju kebajikan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling menjauh. Ingatlah bahwa senyum yang Anda berikan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan Anda atau bantuan kecil yang Anda ulurkan kepada tetangga yang berbeda suku adalah perwujudan nyata dari ajaran suci yang kita bahas tadi, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Itulah harmoni yang sesungguhnya. Itulah wajah asli dari satu keluarga. Teruslah menebar benih kasih, karena apa yang kita tanam di bumi ini, itulah yang akan kita tuai di kehidupan keabadian nanti. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tetaplah dalam harmoni, tetaplah dalam cinta kasih. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku.
1: Hari ini bertujuan untuk sebenarnya Rumah Generasi melalui implementasi program inklusi di Kota Ambon mau berdiskusi dengan teman-teman Forum Media Inklusi untuk mendiskusikan beberapa hal terkait, termasuk bicara soal bagaimana pemerintahan yang inklusif.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Senin 21 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, bentrokan antar kelompok pemuda kembali pecah di kawasan pertigaan Pertamina, Jalan Yosudarso, Kota Tual, Maluku. Aksi saling serang menggunakan batu, senjata tajam hingga panah ini mengakibatkan seorang pemuda berinisial RAR tewas setelah terkena anak panah. Korban sempat ditolong warga, namun nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke RSUD Karel Said Situbun Langgur. Aparat gabungan Polres Tual yang tiba di lokasi sekitar pukul 1 lewat 15 menit WIB langsung membubarkan massa demi mencegah bentrokan susulan. Tidak butuh waktu lama, tim Reskrim Polres Tual bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku telah digelandang ke Mako Polres Tual untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan bahwa kasus ini ditangani secara profesional sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kapolres mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian tanpa melakukan aksi balasan atau main hakim sendiri. Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku berhasil memusnahkan dua buah bom militer sisa peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih aktif di area proyek strategis nasional Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kedua amunisi jenis proyektil meriam tipe 91 tersebut sebelumnya ditemukan oleh tim survei menggunakan alat pendeteksi logam pada tanggal 7 dan 16 September lalu di kawasan Rencana Pembangunan Fasilitas PT INPEX. Proses pemusnahan atau disposal yang dikawal 10 personel unit di bom Gegana ini berlangsung secara bertahap sejak pagi hingga siang hari. Petugas terlebih dahulu memasang garis polisi dan mengamankan perimeter guna memastikan lokasi steril sebelum eksekusi dilakukan. Seluruh rangkaian peledakan berjalan aman, lancar dan tanpa kendala maupun gangguan terhadap lingkungan sekitar. Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Monang Merudu Sonir Simanjuntak menegaskan bahwa penanganan bahan peledak ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjamin keamanan pekerja serta mendorong kelancaran proyek strategis nasional. Polda Maluku bersama pihak pengelola proyek juga memastikan akan terus memperkuat langkah mitigasi dan pengamanan demi mendukung percepatan pembangunan fasilitas LNG Abadi Masela. Saudara, stok cabai di Kota Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, kendati bergantung dari pasokan di dalam daerah dan luar daerah Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Stok cabai rawit yang dijual di pasar tradisional Kota Ambon berasal dari sejumlah sentra produksi, baik di dalam maupun luar provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan cabai di Ambon masih bergantung pada kelancaran pasokan antar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, berdasarkan pantauan di Pasar Merdeka Kota Ambon, pasokan cabai dari dalam daerah antara lain berasal dari Kobi Sonta Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang. Menurutnya, ketergantungan terhadap daerah sentra produksi membuat ketersediaan cabai di Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Penurunan pasokan dari daerah pemasok dapat langsung memengaruhi jumlah cabai cabai yang tersedia di pasar dan berdampak pada harga. Kadis menyebutkan, ketersediaan cabai rawit saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jangka pendek, namun kondisinya terbatas dan rentan terhadap gangguan pasokan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dari daerah yang masih memiliki produksi untuk dapat masuk ke Ambon secara berkelanjutan.
0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia serta pelaku usaha atau distribusi pangan.
3: Kadis menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah pemasok untuk memperoleh kepastian volume serta jadwal pengiriman. Informasi kebutuhan cabai di Ambon akan dikoordinasikan dengan daerah surplus apabila terindikasi terjadi kekurangan pasokan. Selain itu, Pemprov Maluku bersama Bank Indonesia tengah menyiapkan fasilitasi distribusi cabai dari daerah produksi menuju Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan normalisasi sungai sebelum musim hujan tiba. KNPI menilai kondisi sejumlah aliran sungai saat musim kemarau ini memprihatinkan akibat penyempitan badan kali, sedimentasi, hingga penumpukan sampah rumah tangga yang berpotensi memicu banjir saat curah hujan meningkat. Ketua DPD KNPI Seram Bagian Timur Irwan Derlen menegaskan bahwa musim kemarau saat ini merupakan momentum emas bagi Pemkab SBT untuk menerjunkan alat berat dan pengerukan secara maksimal. KNPI meminta Bupati Fahri Husni Al-Katiri memberikan perhatian serius dengan memasukkan program normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas dalam perubahan APBD 2026, khususnya untuk penanganan kawasan terpadu di dalam Kota Bula seperti Kali Wailola. KNPI mendorong pemerintah daerah menghentikan pola reaktif penanganan bencana dan beralih ke langkah preventif guna menyelamatkan pemukiman warga serta fasilitas umum. Dorongan ini menjadi mendesak mengingat laporan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia masih berlangsung hingga Oktober nanti. Dorongan ini menjadi mendesak karena wilayah Indonesia masih terus memicu musim kemarau yang puncaknya pada akhir Oktober, sehingga waktu yang tersisa harus dimanfaatkan maksimal sebelum memasuki musim penghujan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea menggandeng aparat TNI dan Polri menggelar razia malam serta tes urin insidental. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Penggeledahan difokuskan pada blok hunian, tempat ibadah, hingga dapur untuk mengantisipasi peredaran narkoba, alat komunikasi ilegal, serta praktik scamming. Dalam penggeledahan yang dimulai pukul 8 malam WIB tersebut, petugas tidak menemukan ponsel maupun narkoba. Namun sejumlah barang terlarang seperti sendok besi, silet, paku, pisau, dan korek api berhasil disita dari area hunian warga binaan. Sementara itu, dari hasil tes urin yang dilakukan terhadap 5 pegawai dan 10 warga binaan kasus narkotika, seluruhnya dinyatakan negatif. Kepala Subseksi Kamtip Lapas 6 Lea, Herianto, mengapresiasi keterlibatan aparat penegak hukum dalam mendukung terciptanya situasi kondusif di lingkungan lapas. Pihak Lapas 6 Lea menegaskan bahwa langkah preventif dan sinergi bersama TNI Polri ini akan terus ditingkatkan demi memastikan program pembinaan bagi warga binaan berjalan aman dan efektif.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, rumah generasi perkuat pemberitaan dan kebijakan inklusif di Kota Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Rumah generasi terus mendorong penguatan program inklusi di Kota Ambon, salah satunya melalui kolaborasi dengan Forum Media Inklusi untuk meningkatkan pemberitaan yang memperhatikan kelompok rentan. Poppy Siahaya dari Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi mengatakan, pertemuan dengan Forum Media Inklusi membahas pentingnya pemberitaan yang inklusif, termasuk memastikan kelompok rentan dan penerima manfaat bantuan sosial mendapatkan ruang dalam pemberitaan. Menurutnya, publikasi terkait pemenuhan hak kelompok rentan penting dilakukan untuk memastikan akses mereka terhadap berbagai layanan dan perlindungan dapat diketahui serta menjadi perhatian bersama. Saat ini Rumah Generasi tengah mengimplementasikan program inklusi di 10 desa negeri baru. Program tersebut ditujukan untuk memastikan pemahaman mengenai hak-hak kelompok rentan dapat diterapkan di tingkat desa hingga kota. Program inklusi ini ditargetkan mencakup 35 desa negeri dan kelurahan di Kota Ambon. Di tahun depan, Rumah Generasi berencana berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjangkau 5 desa dan juga negeri yang tersisa. Poppy menyebutkan, salah satu perkembangan yang terlihat adalah semakin terbukanya ruang bagi kelompok rentan untuk terlibat dalam forum pengambilan kebijakan, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang desa.
2: Hari ini bertujuan untuk sebenarnya Rumah Generasi melalui implementasi program inklusi di Kota Ambon, mau berdiskusi dengan teman-teman Forum Media Inklusi untuk mendiskusikan beberapa hal terkait, termasuk bicara soal bagaimana pemberitaan yang inklusif, termasuk memastikan teman-teman dengan penerima manfaat bansos itu menjadi juga penting untuk dipublikasikan, diberitakan untuk memastikan bahwa hak teman-teman dengan kelompok rentan itu didapatkan. Lalu Rumah Generasi dalam proses sebenarnya lagi mengimplementasi program inklusi di 10 desa negeri yang baru untuk memastikan bahwa semua desa termasuk 25 desa ini memahami termasuk hak-hak kelompok rentan itu terjawab dan terdistribusi dengan baik di desa sampai pada level kota.
1: Selain itu, penanganan kasus yang dialami kelompok rentan juga semakin berkembang melalui layanan berbasis komunitas. Pendamping di tingkat komunitas berperan dalam memberikan pendampingan dan melakukan rujukan kepada lembaga layanan sesuai kebutuhan. Rumah Generasi berharap penguatan program inklusi bersama pemerintah dan media dapat memastikan pemenuhan hak kelompok rentan berjalan hingga tingkat masyarakat. Rauda Utana melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga resmi memajukan jam operasional pelayanan biosolar di sejumlah SPBU Kota Ambon menjadi lebih awal, yaitu mulai pukul 5 pagi WIB. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi bersama aparat kepolisian, mitra SPBU, serta asosiasi supir truk guna mengurai kepadatan antrean kendaraan logistik dan menjaga kelancaran lalu lintas sebelum jam sibuk pagi hari. Guna memastikan kelancaran layanan tersebut, Pertamina memprioritaskan pasokan biosolar langsung dari Integrated Terminal Wayame serta menjamin ketersediaan stok di pasaran. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan pihaknya bersama tim gabungan telah menerjunkan personel untuk memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi potensi penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebagai bentuk ketegasan, Pertamina Patraniaga tercatat telah memberikan sanksi pembinaan kepada 6 SPBU di Kota Ambon yang terbukti melanggar aturan penyaluran BBM subsidi hingga September ini. Pihak kepolisian dan Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan, mengantri secara tertib, serta tidak mencoba melakukan tindakan curang. Memperingati hari ulang tahun ke-81, TNI Komando Daerah TNI Angkatan Laut 9 menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Mako Kodaeral 9 Halong, Ambon. Pelayanan serentak secara video conference bersama jajaran TNI di berbagai wilayah Indonesia. Komandan Kodaeral 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga. Selain mendapatkan layanan kesehatan gratis, masyarakat yang hadir juga dimanjakan dengan beragam agenda kemeriahan seperti fun run, basar UMKM, panggung hiburan, open ship, hingga joyride. Dan kode RL 9 menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pihaknya menyatakan siap untuk terus memfasilitasi berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Saudara, masyarakat dihimbau untuk menghargai rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Bank Indonesia mendorong masyarakat tidak sekedar menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran, tetapi juga menghargai dan memperlakukannya dengan baik sebagai simbol kedaulatan negara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan penghormatan terhadap rupiah dapat dianalogikan dengan sikap masyarakat ketika menghormati bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Surya menyampaikan bahwa rupiah memiliki perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan masyarakat. Proses tersebut dimulai dari bahan baku kapas, pembuatan kertas uang, pencetakan, hingga distribusi ke berbagai wilayah Indonesia melalui jaringan Bank Indonesia dan perbankan.
4: Antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut telah dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2025 telah menjangkau 766 pulau melalui 150 kegiatan IRB. Untuk tahun 2026 ini direncanakan akan dilakukan 23 IRB dengan target 115 pulau. Khusus untuk Provinsi Maluku, kegiatan kali ini merupakan yang ke-17 dan pada tahun 2026 dilakukan 2 kali. Kawasan Republik Indonesia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dalam hal ini juga dengan TNI Angkatan Laut, untuk memberikan layanan prima dan salah satunya berupa ekspedisi rupiah yang.
3: Menurut Surya Alamsyah, panjangnya proses tersebut menjadi alasan masyarakat perlu memiliki rasa syukur dan menghargai rupiah. Terlebih rupiah bukan sekedar lembaran kertas atau kepingan logam, melainkan simbol kedaulatan Indonesia. Ia menekankan rasa cinta terhadap rupiah tidak cukup hanya diwujudkan melalui penggunaan dalam transaksi. Masyarakat juga perlu memperlakukan rupiah dengan baik dan bijak. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini perakiran cuaca wilayah perairan pulau hingga Pulau Ambon hingga Pulau Liase untuk periode 21 hingga 23 September. Berdasarkan data BMKG, kondisi cuaca di kawasan perairan tersebut diperkirakan didominasi berawan hingga berawan tebal sepanjang 3 hari ke depan, dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius. Meskipun tinggi gelombang laut masih tergolong rendah hingga sedang, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter, kecepatan angin di perairan diprediksi mencapai 9 hingga 12 knot. Selain itu, BMKG mencatat adanya potensi hembusan angin kencang mendadak atau gust hingga 27 knot, serta pergerakan arus laut dari arah barat daya menuju selatan. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau para pengguna moda transportasi laut, nelayan tradisional, serta pemangku kepentingan kelautan untuk tetap waspada. Kesiapsiagaan dinilai penting guna mengantisipasi potensi hembusan angin kencang mendadak yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan dan aktivitas pelayaran kapal.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Senin 21 September 2026 diantaranya. Stok cabai di Kota Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, kendati bergantung dari pasokan di dalam daerah dan luar daerah Maluku. Rumah generasi perkuat pemberitaan dan kebijakan inklusif di Kota Ambon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar untuk diketahui bahwa Palang Merah Indonesia PMI Kota Ambon memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga terdampak insiden Patahue Lisabata di Desa Patahue Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB pada Jumat 19 September 2026. Tim PMI Kota Ambon berangkat dari Kota Ambon sekitar pukul 4 WIB dan tiba di Desa Patahue sekitar pukul 11 WIB. Selain membawa bantuan kemanusiaan, tim juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada warga terdampak. Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan Ketua PMI Kota Ambon Dr. Andes Edwin Patikawa kepada pemerintah Desa Patahue dan diterima Kepala Desa Patahue Abdon Latue bersama Ketua Majelis Jemaat Markus Buku J SSI dan penyerahan disaksikan warga yang terdampak insiden. Ketua PMI Kota Ambon Edwin Patikawa mengatakan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari komitmen PMI untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perhatian dan pelayanan kemanusiaan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di lokasi agar warga dapat memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya maupun menempuh perjalanan ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Kepala Desa Patahue Abdon Latue menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI Kota Ambon. Menurutnya, perhatian yang diberikan tidak hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, semangat patriotisme dan kecintaan terhadap maritim bergemuruh di perairan Maluku melalui ajang Open Turnamen Lomba Selam tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi untuk memeriahkan semangat bahari nasional ini berhasil menyedot perhatian luas masyarakat sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet selam profesional maupun pemula di kawasan Indonesia Timur. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kode RL 9 Kolonel Laut Pelaut Irwin Kurniadi dalam dialog khusus di RRI menegaskan, turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga air biasa. Menurutnya, gelaran tersebut merupakan wujud nyata dalam memupuk jiwa patriotisme generasi muda agar semakin mencintai potensi kelautan Nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional dari sektor maritim. Antusiasme peserta yang membludak pada Open Turnamen tahun ini menjadi bukti kuat tingginya minat masyarakat terhadap olahraga selam. Selain menguji ketangkasan fisik di bawah laut, ajang ini juga dimanfaatkan sebagai sarana strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet selam potensial yang kelak mampu mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Point 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol, dukung Asta Cita untuk Indonesia Emas.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di saat ini. Saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menghadirkan bakti kesehatan bagi masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI di Ambon. Pelayanan kesehatan dipusatkan di Gedung Dr. J. Limena Mako Kodairal 9 Halong pada Minggu 20 September 2026. Bakti kesehatan menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-8 TNI yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan sejumlah agenda lain seperti fun run, bazar UMKM, panggung hiburan, open ship, dan joyride. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas bersama rombongan meninjau langsung pelaksanaan bakti kesehatan. Pelayanan tersebut juga dilaksanakan secara serentak melalui video conference bersama jajaran TNI di berbagai daerah. Kodairal 9 mengatakan siap mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI dengan rakyat. Rangkaian bakti kesehatan dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI di Ambon yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Kehadiran layanan kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial yang mempertemukan unsur TNI dengan masyarakat secara langsung. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

0: selanjutnya. Kota Ambon diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan nasional Kejurnas Selam pada 2028. Usulan tersebut disampaikan dan Koderal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas setelah pelaksanaan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 di perairan Ambon mendapat respon positif dari para peserta. Dan Koderal 9 mengatakan kondisi perairan Ambon memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan kejuaraan selam tingkat nasional. Sejumlah peserta yang baru pertama kali berlomba di perairan Teluk Dalam Ambon juga mengaku terkesan dengan lokasi pertandingan. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mengembangkan olahraga selam di Maluku. Kejuaraan yang rutin digelar juga dapat menjadi ruang bagi atlet daerah untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertanding. Dan Koderal 9 berharap kejuaraan selam di Ambon tidak hanya dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Agenda tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan tahunan dengan cakupan peserta yang semakin luas. Selain mendukung pengembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan selam di Ambon dinilai dapat memperkenalkan potensi wisata bahari Maluku. Kehadiran atlet dan peserta dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperluas promosi destinasi bahari di daerah ini. Sekretaris Daerah Maluku Sedalii mengapresiasi penyelenggaraan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 yang turut memperkenalkan potensi wisata bahari Maluku. Menurutnya, kegiatan olahraga dapat menjadi salah satu sarana memperkenalkan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: 105,1 FM, Pro 1. 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar.

Selamat pagi untuk pendengar di manapun Anda berada. Opini publik kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini hingga nanti di pukul 8 pagi. Dan saudara, di opini publik pagi ini topik yang diangkat yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi yaitu APBD perubahan dan dukungan dana SMI. APBD perubahan dan dukungan dana SMI. Pendengar, di pagi ini kami membuka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Di pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita, kami buka dari sekarang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.

0: Ya, pendengar, di pagi ini opini publik kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini. Dan line telepon 3834921 juga 0813-5624-5886. Saudara, topik kita yaitu APBD perubahan dan dukungan dana SMI. Anda yang mau bergabung silakan untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita. Dan di pukul 8 pagi nanti, saudara, Dialog Aspirasi Maluku akan menghadirkan Kepala BPKAD Maluku, Jasmono, untuk membahas terkait dengan topik kita di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda. APBD perubahan dan dukungan dana SMI. Anda yang mau bergabung silakan pendengar di pagi ini menemani Anda semuanya di opini publik 3834921.
1: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon. 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Apakah Anda sedang mencari buku parenting yang menyenangkan untuk dibaca? Ada satu buku tentang anak-anak yang menarik untuk orang tua baca, yaitu novel Toto Chan atau Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyonagi asal Jepang. Toto Chan adalah nama panggilan dari Tetsuko Kuroyonagi. Sebagai seorang anak, Toto Chan sering berpindah sekolah. Bukan karena ia kikuk, hanya saja ia memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan tidak berhenti sampai rasa penasarannya terpuaskan. Toto suka berdiri di dekat jendela dan menunggu kelompok pengamen datang dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut Gadis Cilik di Jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyonagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyonagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyonagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto Chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyonagi. Buku menarik, terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyonagi, dari RRI untuk Indonesia.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami mohon maaf karena dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini tidak bisa kami hadirkan. Dan lagu-lagu hiburan yang sudah menyemangati Anda di pagi ini dalam menjalankan aktivitas, semoga tetap semangat dan semua tugas dan pekerjaan di hari ini yang Anda kerjakan bisa berjalan dengan baik. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.